0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.

1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat ini waktu menunjukkan pukul 7 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat, di mana perakiraan cuaca hari ini sebagian besar berawan ya, dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembaban 96%, angin 3 km per jam, teman Pro 2. Namun diprediksi hari ini akan terjadi hujan ringan ya, dengan intensitas suhu 25 sampai 29 derajat Celcius. Terus hujan lebat diperkirakan turun dan kondisi lokal itu bisa bervariasi. Jadi untuk informasi lengkapnya kalian bisa cek melalui bmkg.go.id ya. Jadi tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Video masih terus menemani sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan gimana teman Pro 2? Apakah aktivitas kalian di pagi hari ini berjalan lancar? Mudah-mudahan semuanya lancar ya teman Pro 2 ya. Seperti lalu lintas pagi hari ini juga terbilang rame tapi lancar teman Pro 2.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang lagi banyak yang kena flu ya. Aku ngelihat ya, dan aku ngelihat ada beberapa teman-teman yang di sekitaran aku itu lagi pada flu. Kamu juga ngerasain gak sih, teman Pro 2? Lagi banyak yang batuk atau pilek gitu di sekitar. Dan kalau lagi kurang enak badan, jangan lupa pakai masker ya pas keluar rumah, bukan cuma buat jaga diri sendiri tapi juga biar gak nular ke orang lain, teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa juga untuk nutup mulut pakai tisu atau siku saat batuk dan juga bersin. Kemudian rajin cuci tangan, terus istirahat yang cukup dan minum air yang banyak. Mulai dari kebiasaan yang kecil-kecil aja, teman Pro 2 ya, biar kita semuanya tetap sehat dan aktivitas kita juga tetap berjalan lancar.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Walaupun Piala Dunia sudah selesai, tapi euforianya masih terasa gitu ya. Dan kalau kita ngomongin soal Piala Dunia nih, teman Pro 2 ya, pernah kepikiran gak sih kalau Piala Dunia ya, atau juara Piala Dunia itu bakal punya championship ring kayak atlet NBA? Nah, ternyata mulai Piala Dunia 2026 nih, FIFA resmi mengikuti tradisi olahraga Amerika tersebut. Jadi selain bawa pulang trofi dan medali emas, tim juara juga bakal dapet cincin juara yang didesain khusus sesuai identitas negaranya ya. Dan gak cuma itu teman Pro 2, FIFA juga bakal merilis 2026 cincin edisi terbatas buat para kolektor dan penggemar sepak bola. Wah, makin keren pasti ya. Jadi gelar juara dunia sekarang gak cuma diangkat di podium, tapi juga bisa dipakai di jari teman Pro 2. Cuma sayang aja ya kalau seandainya dipakai pas lagi latihan, takutnya jatuh kan. Oke teman Pro 2, informasi ini pindah kutip dari rri.co.id.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

105,1 FM Produel teman terbaik kamu. Aku mau ngasih informasi nih teman Produel, apalagi sekarang nih ya kan musim kemarau ya. Banyak yang lagi sakit termasuk saya sendiri ya. Informasinya mengenai khasiat rebus kayu manis. Ternyata teman-teman Produel, air rebusan kayu manis itu mengandung antioksidan dan mineral yang baik untuk tubuh. Minuman herbal ini dipercaya bisa membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, mendukung metabolisme, meredakan kram saat haid, sampai membantu menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan jantung. Tapi ingat ya teman Produel, jangan dikonsumsi secara berlebihan ya, terutama jenis kayu manis cassia nih yang mengandung kumarin cukup tinggi. Jadikan air rebusan kayu manis ini sebagai pelengkap pola hidup sehat, bukan pengganti obat.

0: Akhirnya, yang ditunggu-tunggu datang juga, guys. Domino's Pizza Indonesia resmi hadir pertama kalinya di Bengkulu. Hadir 15 Juli di MT Haryono dan 17 Juli di Pangeran Natadirja. Nikmati diskon 50% selama periode promosi. Kunjungi dan rasakan kenikmatan pizza yang dibuat fresh dengan konsep open kitchen. Jadi, kamu bisa lihat langsung proses pembuatannya loh. Bingung pilih pizzanya? Cobain best seller Volcano Pizza, pizza dengan kuah keju, atau pie pizza yang isiannya berlimpah. Rasanya creamy, dijamin mantap. Mau yang praktis? Download dan pesan di aplikasi Domino's Pizza Indonesia. Nikmati promo eksklusif plus gratis ongkir. Catat alamatnya ya. Domino's Pizza MT Haryono, Jalan MT Haryono RT 11 RW 04 Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Dan Domino's Pizza Pangeran Natadirja, Jalan Pangeran Natadirja nomor 42 km 6,5 Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Garing Cempaka, Kota Bengkulu. Buruan merapat. Domino's Pizza, ini wowza.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Poin kedua, pernah nggak sih kalian tuh kalau lagi ada luka, terus pengen digaruk gitu, rasanya gatel kan ya? Nah, tau gak sih sebenarnya kalau luka kayak gitu tuh jangan buru-buru digaruk. Soalnya rasa gatel itu kan justru bisa tanda kalau sebenarnya kulit kamu tuh lagi memperbaikin sel-sel yang ada. Terus proses penyembuhan tubuh itu kan terbentuk dari beberapa jaringan baru. Nah, itu tuh kalau kita garukin itu malah bikin area lukanya tuh tambah gimana gitu ya? Kayak lebih sakit gitu kan nanti jadinya. Terus juga selnya tuh jadi tambah lama buat tumbuhnya. Jadi ingat teman pro 2, menggaruk luka itu bisa bikin penyembuhan lebih lama, bahkan bisa jadi resiko infeksi. Jadi buat kalian yang suka garuk-garuk luka nih, jangan dulu ya, karena gatal itu bisa jadi tanda kalau sebenarnya sel-selnya itu lagi tumbuh buat nyembuhin luka kalian.

0: Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui dua gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/ms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun generasi unggul berbasis data.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Pro 2 ternyata Film Pro 2, ternyata sebuah logo itu juga bisa punya cerita yang panjang loh. Sama kayak logo Muktamar NU yang 35 ini. Nah, logo ini tuh resmi dipilih dari karyanya M. Sofa Ulum Azmi, alumni dari Pondok Pesantren Langitan yang ada di Tuban. Menariknya lagi, desain ini tuh dibuat dari sketsa sederhana dan melambangkan keharmonisan kepemimpinan NU. Jadi teman Pro 2, terpilihnya logo ini tuh juga bisa jadi bukti kalau sebenarnya ide kreatif dari anak bangsa itu bisa memberikan kontribusi yang baik tentunya. Jadi Muktamar NU yang ke-35 ini akan digelar di Jombang pada tanggal 27 hingga 30 Agustus 2026.

0: Wah, ada lemang, ada kue baitat, ada gorengan juga. Noh, es tebu juga ada.
1: Duh, banyak banget. Nanti mau bazir loh.
0: Ya, namanya juga buka puasa. Ya wajarlah lapar mata. Mau dibeli semua. Sahabat, seringkali nafsu makan kita lebih besar daripada perut kita. Ingat ya, Ramadan mengajarkan kita menahan hawa nafsu, bukan melampiaskannya saat berbuka. Mubazir adalah temannya setan. Nah, jadi belilah secukupnya, makanlah sewajarnya. Mari kita bijak berbelanja agar Ramadan lebih bermakna.

105,1 RRI Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, pernah gak sih kalian tuh ngerasa capek padahal sebenarnya aktivitasnya itu biasa aja? Nah, bisa jadi itu karena yang lelah bukan badan kita, tapi hati kita. Di tengah kesibukan kita, jangan lupa buat luangkan waktu mendekatkan diri kepada Allah, teman Pro 2. Karena sebenarnya tuh gak perlu lama aja, bisa kita dengan cara baca Quran atau mungkin sholat tepat waktu ya. Kadang hati yang tenang itu bukan karena banyaknya hiburan, tapi karena dekat dengan Sang Pencipta. Jadi yuk sisihkan beberapa menit aja buat ibadah, dan semoga hati kita makin damai dan semua urusan dipermudah.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu nggak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku nggak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Teman Pro 2, gak kerasa ya, sekarang udah pukul 9.45. Nah, buat kamu yang lagi jalanin aktivitas, semoga aktivitasnya diberi kelancaran dan juga tetap semangat. Buat kalian juga jangan lupa buat minum air putih yang cukup, karena air putih itu baik buat kesehatan. Buat teman Pro 2, tetap semangat dan jangan kemana-mana ya, karena habis ini masih banyak lagu-lagu hit serta informasi yang seru yang bakal nemenin pagi kalian. Tetap di 105,1 FM RRI Pro 2 Bengkulu.

self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.

pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

0: Wah, capek juga ya kerja bakti dari pagi begini.
1: Ya, elah Bud, namanya juga menjaga lingkungan. Kalau bersih kan kita juga semua jadi nyaman.
0: Tapi kan masih ada petugas kebersihan, kenapa harus kita yang repot?
2: Justru kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama, bukan cuma petugas kebersihan.
0: Ya, kalau sampah kecil begini kan nggak jadi masalah.
1: Jangan begitu. Sampah kecil kalau dibuang sembarangan bisa jadi menumpuk dan menyumbat saluran air.
2: Kalau saluran air mampet, lingkungan bisa banjir dan jadi sarang penyakit.
0: Iya juga ya. Mulai sekarang, aku akan berusaha buang sampah di tempatnya deh.
3: Ayo, jaga kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri.
4: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah, muah, muah.
5: Pagi, Gea.
4: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
6: Hampa sekali ya, si Gea.
7: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
5: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
7: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
5: Ih, enggak gitu juga
7: selamat
5: kali.
7: Selamat pagi.
5: Ih, Roman,
7: Tika.
5: Ih,
7: hai Tika, selamat pagi.
5: Ih, Roman.

0: talk about. Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Produe FM.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Santai siang di Produe FM.
0: Teman terbaik kamu. Santai siang di Produe FM.

105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di hari Selasa ini 21 Juli 2026. Santai siang bareng Pro 2 RR Bengkulu menemani kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semua kegiatan kamu lancar semuanya tanpa hambatan hingga selesai semua yang ingin dikerjakan hari ini teman Pro 2. Dan karena kita udah di Pro 2 hit list, jadi kamu bisa kasih tahu aku lagu apa yang ingin kamu dengarkan untuk menemani kamu beraktivitas di siang ini di 08 11 732 2330.

0: Wah, ada lemang, ada kue baitat, ada gorengan juga. Noh, es tebu juga ada.
1: Duh, banyak banget. Nanti mau bazir loh.
0: Ya, namanya juga buka puasa. Ya wajarlah lapar mata. Mau dibeli semua. Sahabat, seringkali nafsu makan kita lebih besar daripada perut kita. Ingat ya, Ramadan mengajarkan kita menahan hawa nafsu, bukan melampiaskannya saat berbuka. Mubazir adalah temannya setan. Nah, jadi belilah secukupnya, makanlah sewajarnya. Mari kita bijak berbelanja agar Ramadan lebih bermakna.

0: gas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Masih di Pro 2 Hitlist bareng aku, teman-teman. Kita masih buka requestan dari teman Pro 2. Buat kalian yang mau gabung di live TikTok Pro 2, bisa banget nih, atau bisa juga lewat WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 7322330. Oke deh teman Pro 2, langsung aja kita dengerin lagu requestan dari teman Pro 2, Payung Teduh.

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan merakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

0: Eh, aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
1: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
0: Alah.
1: Aduh.
0: Sini, kamu ya.
1: Jangan, Pak.
0: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
1: Jangan, Pak.
0: Sini.
1: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.
2: Paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Masih di Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2. Kita masih nampung requestan buat kalian. Kalau mau request boleh banget, atau mau kirim-kirim salam nih boleh juga tentunya. Bisa gabung di live TikToknya Pro 2 Bengkulu, atau bisa juga lewat WhatsAppnya di 0811 7322330. Oke deh teman Pro 2, langsung aja kita dengerin lagu yang satu ini dari 0

Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan Koto Gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menubuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau, serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu, Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Dulu Cinta.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Teman Pro 2, udah mau jam makan siang nih. Kira-kira teman Pro 2 enaknya makan apa ya kalau siang-siang kayak gini? Kalian tim makan nasi padang atau makan yang kuah-kuah kira-kira? Jangan lupa buat kalian tetap minum air putih ya, soalnya kan air putih itu baik banget buat tubuh kita. Oke teman Pro 2, kita masih nunggu requestan dari kalian nih. Karena bentar lagi kita juga bakalan selesai ya teman Pro 2. Buat kalian yang mau gabung, silahkan gabung di live TikToknya Pro 2 Bengkulu atau bisa kirim requestan lewat WhatsAppnya Pro 2 di 0811 7322330. Langsung aja nih kita dengerin lagu dari Afgan, Kacamata.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibuat.

Gak kerasa ya teman Pro2, kita udah sampai di penghujung acara nih. Udah mau jam 12 ya. Makasih banget buat teman Pro2 yang udah setia dengerin kita dari awal sampai akhir. Aku Nida pamit undur diri, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa buat minum air putih. Tetap dengerin 105,1 FM RRI Pro2 Bengkulu, teman terbaik kamu.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anak.

0: paket terus.
1: Iya dong. Tolong buang bungkus paketnya ya.
0: Eh, bungkus paketnya jangan langsung dibuang.
1: Loh, kenapa? Aku kan butuh isinya, bukan bungkusnya.
0: Ini nih, tahu nggak, di bungkus paket yang kamu terima, itu kan ada nomor teleponmu, ada alamat, ada data pribadi. Nanti kalau disalahgunakan orang gimana?
1: Hah? Iya ya? Terus gimana?
0: Ya sebelum dibuang, kamu coret dulu atau enggak kamu gunting tuh kecil-kecil alamat yang ada di nomor resimu, supaya datamu aman, enggak disalahgunain orang. Baru deh habis itu buang ke tempat sampah.
2: Hindari penyalahgunaan data pribadi.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhurup yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhurup pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

nggak boleh pegang biota laut? Mereka rapuh. Jika tersentuh, hewan seperti terumbu karang dapat rusak jaringannya hingga mati. Dapat menyebabkan bertukar bakteri hingga penyakit. Bakteri pada manusia dapat mengkontaminasi biota laut maupun sebaliknya. Memiliki senjata yang dapat melukai. Biota laut melindungi diri dari predator dengan duri, sengat, lendir, racun, gigi, hingga gerakan. Jangan sembarangan menyentuh karang, karena kamu mungkin akan menyentuh ikan lepu atau stonefish atau sotong yang sedang menyamar. Ingat ya, biota laut itu cukup dilihat, jangan dipegang.

0: Paket.
1: Iya.
0: Paket.
1: Oke.
0: Paket.
1: Yuhu.
2: Sejak pandemi, dia jadi sering belanja online. Jumlah sampah plastik di rumah ini meningkat. Aku jadi sesak nih.
3: Sabar ya, kotak sampah. Dia harusnya nerapin 4R tuh sebelum belanja.
2: 4R? Apa itu?
3: Reading, reduce, reuse, recycle. Harus ada pola pikir yang baik ketika membeli suatu barang. Apakah akan menghasilkan sampah atau tidak?
2: Wah, pinter juga nih keranjang baju.
4: Pengolahan sampah yang baik dan bijak memang harus bermula sejak dari rumah. Bijak berbelanja, bijak mengelola sampah, semua orang bisa jadi agen perubahan. Indonesia bersih.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: talk about.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

Teman berdua, untuk kamu para pecinta kopi nih, kalau disuruh nebak nih, menurut kamu negara dengan kopi terbaik di dunia itu siapa? Brazil, Vietnam, atau Indonesia, teman berdua? Nah, teman berdua, ternyata Indonesia berhasil masuk 3 besar negara dengan kopi terbaik di dunia loh. Posisi pertama itu ditempati oleh Ethiopia, disusul Kolombia, lalu Indonesia di urutan ketiga. Dan penilaian ini nggak hanya soal banyaknya produksi kopi, tapi juga soal kualitas rasa, karakter biji kopi, kondisi alam, sampai proses pengolahannya. Dan yang bikin bangga, teman berdua, kopi Indonesia punya ciri khas bodi yang tebal, cita rasa earthy, berpadu dengan sentuhan rempah dan herbal yang unik. Dan gak heran ya, kalau kopi dari Sumatera dan Jawa sudah lama jadi favorit para penikmat kopi di dunia. Jadi lain kali, ketika kamu menyeruput secangkir kopi lokal, ingat teman berdua, yang kamu nikmati itu bukan cuma soal rasa, tapi juga salah satu kebanggaan Indonesia di mata dunia, teman berdua.

Apakah Anda tahu bahwa meditasi dapat membantu meningkatkan kesehatan mental? Meditasi adalah praktik yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan meditasi, Anda dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kualitas tidur. Meditasi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, sehingga Anda dapat lebih mudah mengenali dan mengelola emosi. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres, cobalah meditasi. Anda dapat memulai dengan meditasi sederhana, seperti bernafas dalam-dalam dan fokus pada saat ini. Selamat mencoba. Semoga meditasi dapat membantu Anda meningkatkan kesehatan mental dan mencapai keseimbangan hidup.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman Prodo, kalau kita selama ini kira juara Piala Dunia itu cuma soal angkat trofi, tunggu dulu ya. Jadi statistik Spanyol di Piala Dunia 2026 ini bikin geleng-geleng kepala, teman Prodo. Jadi teman Prodo, kita tahu bahwa La Roja sukses jadi juara dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 lewat gol Ferran Torres di babak extra time. Dan yang lebih keren lagi nih, sepanjang turnamen Spanyol tidak terkalahkan. Dari 8 pertandingan mereka mengoleksi 7 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dan juga selama Piala Dunia mencetak 14 gol dan hanya kebobolan 1 kali dan membukukan 7 clean sheet, teman Prodo. Dan gak hanya pertahanannya yang solid, lini serangnya juga tajam. Mikel Oyarzabal tampil sebagai top score tim dengan 5 gol, sementara Dani Olmo dan Marc Cucurella jadi raja asis yang bikin permainan Spanyol makin hidup. Nah, statistik ini juga jadi bukti kalau sepak bola bukan cuma soal bakat ya, tapi juga soal konsistensi, kerjasama, dan strategi yang matang, teman Prodo.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang.

Jadi teman produser, final Piala Dunia udah selesai ya, dan trofi juga udah diangkat, tapi dramanya ternyata belum berakhir teman produser. Karena teman produser, FIFA resmi membuka penyelidikan atas kericuhan yang terjadi setelah laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina, dan usai peluit panjang dibunyikan, selebrasi para pemain berubah jadi bentrokan yang melibatkan sejumlah pemain dari kedua tim. Bahkan pelatih Argentina Lionel Scaloni sampai turun langsung ke lapangan untuk meredam situasi. Dan FIFA kini menunjuk jaksa disiplin dan etika untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang terjadi teman berdua. Sementara itu, kabar yang sempat menyebut Leandro Paredes mendapat kartu merah ternyata dibantah. Jadi dalam laporan resmi pertandingan, satu-satunya pemain yang benar-benar diusir wasit adalah Enzo Fernandez setelah menerima kartu kuning kedua. Semoga proses penyelidikan berjalan lancar ya, karena sehebat apapun sebuah pertandingan, sportivitas tetap jadi juara yang sesungguhnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana Daniel?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Produser.

Tahun berdua masih tentang Piala Dunia, teman berdua. Jadi walaupun Piala Dunia tahun ini baru aja selesai, jadi wacana untuk edisi berikutnya udah buat heboh duluan ya, teman berdua. Dan Comenbol atau Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan mengusulkan agar Piala Dunia 2030 itu diikuti 64 negara. Alasannya, edisi 2030 bakal jadi momen spesial karena menandai 100 tahun sejak Piala Dunia pertama digelar pada 1930. Dan kalau usulan ini disetujui FIFA, jumlah peserta akan bertambah lagi nih setelah tahun ini di 2026 untuk pertama kalinya memakai format 48 tim. Dan edisi 2030 bisa mencetak sejarah baru dengan 64 tim dari berbagai penjuru dunia. Dan menariknya lagi nih teman berdua, Piala Dunia 2030 akan digelar di 6 negara, Spanyol, Portugal dan juga Maroko menjadi tuan rumah utama, sementara Uruguay, Argentina dan Paraguay akan menggelar laga pembuka sebagai bagian dari perayaan satu abad Piala Dunia. Nah, menurut kamu nih teman berdua, format 64 tim bakal bikin Piala Dunia makin seru atau justru terlalu panjang nih teman berdua?

0: Silakan masuk, Pak Gah.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi. Selamat.

0: sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: itu mental yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengacut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Ih, lagu apa itu, Dek? Kok masih kecil nyanyiin lagu cinta-cinta?
1: Ih, bagus loh, Kak. Kan banyak yang nyanyiin. Adek tuh sering denger lagunya, jadi suka deh.
2: Menurut pengamat musik Indonesia, Bens Leo, krisis lagu anak-anak saat ini karena label musik sendiri sudah tidak memproduksi lagu anak-anak. Sebenarnya, tidak semua anak-anak mengeluarkan lagu bertemakan cinta. Hanya saja yang terkenal justru musisi anak-anak yang membawakan lagu cinta. Mari kita dekatkan anak-anak dengan lagu seusianya agar anak-anak menikmati dunianya.

Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan

kesehatan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Tahun Pro 2, kalau kalian disuruh pilih salah satu negara buat liburan, kalian pilih yang mana nih? Kalau aku kayaknya lebih pilih Jepang ya, karena ternyata Jepang itu lagi jadi salah satu destinasi favoritnya Gen Z. Karena mulai dari Tokyo, Osaka, sampai di Kyoto, itu tempat-tempatnya tuh keren banget. Bukan cuman karena pemandangannya aja, tapi juga banyak makanan-makanan yang enak banget di sana. Ditambah banyak juga spot estetik buat bisa bikin konten. Jadi gak heran kalau banyak anak muda rela nabung dari jauh-jauh hari demi bisa liburan ke negara Sakura. Kalau kalian, kapan nih liburan ke sana?

0: Tahun kedua kita sudah di penghujung kebersamaan kita untuk santai siang hari ini bareng Andrian dan
1: juga Nida.
0: Iya, setelah ini bakal ada sore ceria dan Nida masih menemani ya.
1: Iya, betul.
0: Nida ya sampai jam 4 ya.
1: Iya.
0: Iya, dan setelah itu nanti masih banyak keseruan lainnya di Pro 2. Setelah ini ada Intan bareng Nida lagi menemani kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk sore cerianya. Dan kita mau ngucapin apa nih? Selamat melanjutkan aktivitas ya.
1: Iya, betul. Jangan lupa juga buat kalian buat minum air putih, karena air putih itu kan baik buat kesehatannya.
0: Betul, karena kadang-kadang kita kalau ngantuk, kalau pusing tuh yang bisa membantu kita itu tadi hal-hal yang sehat seperti air putih dan sebagainya, betul. Biar fokus kita balik lagi ya.
1: Iya.
0: Dan setelah ini bakal ada lagu-lagu lainnya yang bakal bantu fokus kamu balik lagi juga di Pro 2 RR Bengkulu.
1: Teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film atau variety show, semuanya bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasakan sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering. Pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 105,1. Teman terbaik setiap saat.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 masih di Sore Ceria bareng Intan. Dan nanti di jam 4 lewat 5 menit kamu bisa nonton juga di YouTube channel RRI Net Bengkulu, karena nanti aku bakal ngobrol-ngobrol bareng salah satu mahasiswa UINVAS yang bakal cerita-cerita gimana aktivitasnya selama mengambil jurusan KPI. Apa itu KPI, terus belajar apa aja, nanti tungguin aja ya di Sore Ceria, yang bisa kamu dengerin juga via aplikasi RRI Digital.

0: kesehatanmu, tanggung jawabmu.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, tanggal 23 Juli nanti kita bakal memperingati Hari Anak Nasional ke-42 dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Lewat momentum ini, Kemen PPPA mengajak semua orang menciptakan lingkungan yang ramah, aman dan nyaman buat anak. Mulai dari rumah, sekolah, sampai dunia digital. Gak cuma soal kasih sayang, tapi juga melindungi mereka dari kekerasan, perundungan hingga menjaga kesehatan mental. Ada juga kabar dari Kota Bengkulu nih, Satpol PP lagi mematangkan persiapan pelepasan personil Prabawa yang dijadwalkan berlangsung Agustus nanti. Prabawa atau Praja Wibawa Pembina Warga bakal menempatkan 1 personil di setiap kelurahan. Tugasnya bukan cuma menjaga ketertiban tapi juga aktif mendengar keluhan warga, mendeteksi persoalan sosial sejak dini, sampai jadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Menariknya lagi, program ini disebut-sebut jadi yang pertama di Indonesia. Info ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan info Pro 2 selanjutnya.

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore untuk kamu yang sekarang lagi dengerin Pro 2 di RRI Digital mungkin, atau lagi dengerin via 105,1 FM, lagi di jalan terus lagi dengerin Pro 2. Kita ketemu lagi di sore ceria. Sore ini Intan tidak sendirian ya, karena hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Zulkifli Apriansyah, mahasiswa jurusan komunikasi dan penyiaran Islam UINFAS Bengkulu. Kita bakal ngobrol-ngobrol seputar kuliah KPI, belajarnya apa aja, kenapa ngambil jurusan itu. Siapa tahu kan ada kamu yang juga kayak, aduh kayaknya tertarik nih pengen ngambil KPI, cuman kayak butuh informasi yang lebih banyak lagi nih. Oke, di studio aku udah bareng sama Zul. Halo Zul, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Zul?
1: Alhamdulillah baik.
0: Akhir-akhir ini kesibukannya apa aja nih Zul? Kecuali magang ya, yang lain.
1: Sering tuh ya biasa lah, scroll di TikTok tuh lah gawe itu kalau lagi di kosan. Udah tuh sering tuh jalan-jalan bareng teman gitu.
0: Kamu anak kosan?
1: Iya, anak kosan, ya.
0: Emang aslinya di mana tinggal?
1: Kalau aslinya orang Sluma, Mbak.
0: Orang Sluma.
1: Ya, di Semidang Alas.
0: Enggak jauh-jauh banget ya?
1: Jauh. Dua. So, kalau dari Pagar Dewa sampai ke Sluma kalau cepat 2 jam itu, Pak.
0: 2 jam ya. Ya,
1: tapi kalau lama itu 4 jam itu, Mbak.
0: Oke. Okay. Ya. Pengalaman pertama jadi anak kosan kah atau gimana?
1: Pengalaman
0: pertama? Ya. Atau sebelumnya udah pernah ngekos?
1: Kalau SMA dulu masih di rumah ya, Mbak. Kalau semester 1 kemarin udah ngekos dulu.
0: Oke. Okay. Ya. Kenapa kamu akhirnya kayak, oh oke, okay, aku mau ambil di UIN aja, ah aku mau ambilnya KPI gitu.
1: Oh, dari dulu tuh kan, pertama dulu tuh kan ada pilihan tuh Mbak. Pertama dulu tuh kan pilihannya ada 3 nih. Nah pilihannya tuh. Pertama itu KPI, dua tuh Bahasa Arab sama PAI.
0: Apa yang terakhir?
1: PAI,
0: Pendidikan Agama Islam.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Dua tuh pas dilihat di akademiknya tuh ya dapat di KPI, Komunikasi Penyiaran Islam.
0: Oke. Kamu baru dengar aja, oh ada KPI ini. Itu tuh setelah kamu memilih atau mungkin ada teman kamu atau mungkin ada saudara kamu yang udah lebih dulu ngambil jurusan ini nih Zul?
1: Sebenarnya belum pernah ya, Mbak. Karena itu kan pertama kali aku memilih kan pas dilihat, wah ini kayaknya enak nih masuk KPI ini.
0: Kayaknya
1: ya.
0: Enak.
1: Nah, udah tuh ah pilih KPI dulu lah, coba dulu kan. Ternyata enak lah Mbak kata.
0: Kamu kan emang gak nyobain Bahasa Arab sama PAI. Siapa tahu kalau kamu nyoba Bahasa Arab ya. Kamu mikirnya, oh lebih enak lagi ternyata jurusan ini. Apa yang bikin kamu mantep, oke deh ambil KPI atau iseng-iseng aja?
1: Enggak, karena itu tuh apa, KPI itu karena pilihan pilihan pertama.
0: Oke, okay. Terus?
1: Dan keinginan sendiri, dan juga orang tua juga mensupport juga untuk masuk KPI juga karena berdakwah gitu Mbak.
0: Oh. Ya.
1: Karena orang tua juga kan itu apa, sering-sering ceramah tempat orang meninggal gitu kan. Nah, ceramah-ceramah. Jadi aku kayaknya suka ini kayak. Jadi mau coba-coba juga, mau belajar ceramah apa itu. Nah.
0: Orang tua kamu ustaz?
1: Iya, Mbak.
0: Oh, jadi dia mengharapkan kalau anaknya bakal bisa nih ikutan berdakwah juga dan yeah, disupport ngambil jurusan ini yeah, gitu kan. Oke, oke. Berarti gak ada kayak pertentangan, Zul kamu tuh harusnya ngambil jurusan ini loh gitu, gak ada?
1: Dulu tuh pernah, karena kan orang tua kan itu kan di Stein juga dulu tuh kan. Itu tamatan 2002 kan, itu prodi apa ya, PAI karena dulu tuh.
0: PAI. Ya, mereka semua, berdua?
1: Iya, PAI semua itu orang tua.
0: Jangan-jangan Chin lo? Zul ketawa kayaknya bener ya.
1: Iya lah.
0: Terus?
1: Itu kan orang tua
0: 2002 nih. Ya, tamat 2002 atau masuk 2002?
1: Tamat
0: orang tamatnya tua. Tamatnya 2002. Iya. Terus?
1: Udah tuh kan kata orang tua, "Nih, kamu mau masuk mana ini?" katanya. Dulu tuh pernah dimasukkan katanya mau masuk itu apa, universitas apa ada
0: apa
1: UNIF
0: tuh?
1: UNIF dulu tuh
0: UNIF apa tuh? UNIFET atau UNIP?
1: UNIHAS dah.
0: UNIHAS
1: ya,
0: oh.
1: Udah tuh ada UIN juga kan, kata kok lebih milih UIN aja karena kan orang tua di situ juga kan, Mbak. Dan tuh dia nggak bilang kan, kamu mau masuk kemana ini, prodi apa ini kan? Kata kok mau masuk ke KPI aja lah karena kan suka yang berdakwah.
0: Gitu kan. Ya, Mbak. Dan emang benar ini jurusan yang ada nanti bisa berdakwah gitu? Atau ternyata kamu, oh ternyata bukan sih?
1: Ada sih dari mahasiswa yang itu dulu tuh juga sejurusan ya Mbak, ya itu ESOS, itu gelarnya ESOS ya Mbak, itu jadi pencerama juga Mbak.
0: Oh.
1: Ya juga kan lowongan kerja KPI ini banyak ya sih Mbak.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Bisa jadi apa aja sih sebetulnya?
1: Kalau itu ya dari pendapat aku ya Mbak, itu apa namanya tuh? Kantor bisa, kantor agama apa itu kan. Udah tuh KUA.
0: Kemenak
1: ya,
0: gitu
1: kemenak,
0: ya.
1: Kemenak udah tuh. Guru juga bisa sih Mbak kalau itu. Karena dulu tuh pernah sih ada di pas saya SMA dulu, saya pernah lihat kan gurunya oh gelarnya ESOS kataku. Tapi ya sekarang tuh ngajar agama gitu Mbak. Oh iya kataku.
0: Jadi kamu sebetulnya pengen jadi apa? Kamu pengen jadi guru, jadi orang yang kerja di KUA, kerja di Kemenak, atau di mana nih sebenarnya goals kamu?
1: Pengennya di KUA aja, Mbak.
0: KUA? Ya. Kenapa?
1: Karena suka-suka aja.
0: Suka-suka aja.
1: Karena saya lihat-lihat orangnya, oh ini.
0: Iya. Emang ada keluarga yang kerja di KUA juga kan?
1: Ada, Mbak. Itu om ya tuh. Om yang di kosan tuh dia kerja di KUA kerjanya.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya udah tamat nanti kerjanya ya minta bantu sama om tuh lah nanti kerjanya.
0: Di bagian apa tuh? Menikahkan orang kah? Atau banyak. Apa tuh?
1: Insya Allah semuanya bisa.
0: Semuanya bisa. Iya. Nah terus, kamu sekarang semester berapa, Zul?
1: Sekarang udah mau masuk semester 5.
0: Masuk semester 5.
1: Ya.
0: Kamu dari pas awal masuk kemarin tuh, kamu ekspektasinya kayak gimana sih masuk ke UIN tuh? Masuk ke jurusan KPI ini?
1: Enak-enak aja Mbak. Dan rasanya kan KPI ini bagus lah kataku kan. Jadi saya lebih milih KPI aja Mbak.
0: Okay. Belajar apa aja sih? Yang paling kamu suka deh, yang paling berkesan apa?
1: Paling berkesan ini ya.
0: Apa?
1: Mbak.
0: Apa nilai kamu yang kayaknya dapat A gitu atau yang kamu ngerasa okay banget di pelajaran itu?
1: Tahsin ya sih.
0: Apa itu?
1: Tahsin Qori'ah.
0: Heeh.
1: Udah tuh banyak sih yang apa tuh? Bahasa Inggris, bahasa
0: Inggris,
1: Arab.
0: Bahasa Inggris. Oke.
1: Udah tuh
0: apa ayo. Kalau yang paling susah apa?
1: Statistik.
0: Statistik. Ya. Itu ngapain tuh biasanya?
1: Ngitung.
0: Ngitung-ngitung.
1: Ya. Sebenarnya itu kan pas dulu tuh, wah, ngapa susah banget ini kan. Ya. Tapi meskipun kita apa namanya itu, saya kan sering kan belajar ya, Mbak, itu nah. Tapi meskipun kita tidak pintar-pintar tapi nilai tetap besar dong Mbak. Dapat A sama yang dulu.
0: Alhamdulillah dong. Iya kan? Ada orang yang udah kayak jungkir balik dapatnya ini.
1: C.
0: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi C atau yang lain juga. Nah, kamu selain kamu kuliah, ada kesibukan lain enggak? Selain tadi kamu bilang kamu jalan-jalan, kamu
1: juga
0: scrolling TikTok.
1: Iya.
0: Kegiatan di kampus ada lagi enggak?
1: Kegiatan kampus
0: tidak ada.
1: Cuman tapi kalau balik kos kan, ya kan balik sore ini nanti kan. Ada kegiatan lain nih Mbak.
0: Apa tuh?
1: Marbot lah.
0: Oh.
1: Ya, jadi nunggu masjid juga nih Mbak. Meskipun
0: oh,
1: saya marbot tapi tetap di kosan saya Mbak.
0: Ngekos. Oh, enggak tinggal di situ.
1: Enggak.
0: Oke, kenapa kamu memutuskan buat jadi marbot juga sekalian?
1: Karena dulu tuh pernah di apa ada disuruh dulu tuh kan. Nah, katanya mau jadi marbot dah katanya. Jadi oh, mau ini kayaknya gitu.
0: Jadi, kenapa mau?
1: Karena nginap Mbak lihat masjid tuh kan Mbak. Enggak ada suara pengajian. Nah, jadi aku inisiatif mau biar hidup lagi itu masjid tuh.
0: Oke, jadi itu tujuan Zul ya.
1: Iya.
0: Mulia loh tujuannya. Jadi sejauh ini gimana? Udah mulai jalan lagi kah atau gimana?
1: Apa?
0: ya pengajian dan segala macam itu?
1: Masih Pak, dari bulan 5 kemarin aku
0: udah
1: konsultasi
0: mulai
1: sama Pak Imamnya dulu tuh.
0: Oh.
1: Ya, sampai sekarang masih aktif itu Mbak.
0: Masih aktif ya. Oke, ya. Oke. Okay, okay. Nah, kalau di KPI ini pastinya enggak cuman belajar kayak dakwah aja dong. Enggak cuman soal ceramah, enggak cuman dakwah. Ya. Ya. Tapi kayak ada enggak sih belajar mungkin jadi presenter lah mungkin, atau jadi MC mungkin, atau kayak bikin-bikin podcast gitu, ada enggak sih?
1: Kalau kami dulu tuh pernah buat berita tuh, Mbak.
0: Berita.
1: Iya, udah tuh cari foto-foto lah, udah tuh dijelasin gitu, Mbak. Hmm.
0: Dijelasin kayak gimana? Kamu apa tugasnya kemarin? Menjelaskan foto apa tuh?
1: Kayak di pasar itu dijelasin tuh Mbak. Udah tuh kayak di masjid juga dijelasin.
0: Ah, contoh. Misalkan di masjid nih, kamu ya, sebagai seorang marbot, kamu ngambil POV-nya kayak gimana nih untuk bikin beritanya?
1: POV.
0: Kamu bikin beritanya kayak gimana misalkan kalau seputar masjid?
1: Kegiatan masjid ya.
0: Kegiatan masjid, terus?
1: Dan apa aja kegiatan yang dilaksanakan di sana tuh aja Mbak.
0: Oh, okay. Bikin berita, terus diapakan beritanya? Dalam bentuk berita artikel kah, atau bentuk podcast, atau gimana nih?
1: Artikel.
0: Dan diterbitkan di mana?
1: Dulu tuh pernah diterbitkan di apa dah?
0: Atau untuk jadi tugas kuliah aja?
1: Iya juga Mbak.
0: Tapi diterbitkan nggak?
1: Separoh yang diterbitkan Mbak.
0: Oke. Kamu ngerasa apa nih skill-skill yang udah kamu pelajari, yang sudah kamu kembangkan dari semester 1, 2, 3, 4, 5, apa yang kayaknya wah ini aku berubah nih sejak masuk ke jurusan ini atau mungkin di universitas ini, ada nggak?
1: Ada sih Mbak.
0: Apa tuh?
1: Bisa buat apa itu berita bisa tuh Mbak. Insya Allah bisa itu. Udah tuh buat video-video itu udah bisa juga Mbak.
0: Oke. Buat video-video apa tuh?
1: Video kayak dokumentasi apalah itu Mbak. Udah tuh gak, pernah dulu tuh kan psikolog itu Mbak. Kan disuruh buat video berdua sama teman itu udah juga tuh Mbak.
0: Oke. Terus ada lagi gak? Kalau berdakwah udah dicoba?
1: Berdakwah dulu pernah di dusun dulu lah Mbak.
0: Oh, di dusun ya. Yeah. Pas ada acara-acara apa tuh?
1: Enggak pula sih Mbak. Itu sering tuh di masjid aja sih Mbak.
0: Oke deh. Nah, kalau dosen nih Zul, dosen ada enggak dosen yang kamu suka banget, menurut kamu dosen ini tuh menginspirasi kamu, ada enggak?
1: Ada, Mbak.
0: Boleh diceritain?
1: Itu ya, nama dosennya itu Ujang Mahadi.
0: Oke, kenapa menginspirasi kamu?
1: Karena mata kuliahnya enak tuh Pak, kalau lagi di jalan.
0: Ngajar itu apa bapaknya?
1: Metodologi penelitian.
0: Oke, terus?
1: Itu pernah disuruh buat apa ya, proposal dulu tuh. Jadi buat aja Mbak, udah tuh pas dilihat tuh kan, wah kataku banyak banget ini kan dari apa bab 1 sampai bab 3 kan. Tapi berusaha lah Mbak, udah tuh pas di kasih sama bapaknya udah tuh pas lihat nilainya kemarin tuh dapat amin aja, dapat apa lah.
0: Iyalah, nggak apa-apa lah. Kalau ini ada nggak kayak momen-momen yang paling seru menurut kamu selama di kampus? Mungkin pernah ikut kepanitiaan apa atau ada acara apa selama 2,5 tahun ini ya? Ada nggak?
1: Belum ada.
0: Iya. Gimana nih sejauh ini kamu ngerasa gak usah diketuk-ketuk? Kamu ngerasa salah jurusan atau tidak? Atau oke, bakal lanjut sampai akhir?
1: Kalau mau dipindah gak mungkin lagi kan Mbak?
0: Oh, gak mungkin lagi?
1: Iya. Jadi teruskan aja Mbak sampai akhir.
0: Tapi pernah kepikiran buat ganti?
1: Pas semester 3 kemarin.
0: Pernah?
1: Pernah.
0: Karena?
1: Sulit. Ya dulu tuh.
0: Tapi IP-nya masih aman enggak? Pas semester 3. Aman-aman aja ya. Terus kamu ngerasa sulitnya di mana? Biasanya orang tuh enggak mau lagi kalau ada problem sama IP gitu.
1: IP.
0: IPK
1: ya, Mbak. Kalau menurut saya, Mbak, kalau lihat nilai itu, karena nilai itu kan bias besar-besar semua kan Mbak. Jadi ya kata orang tua sampai akhir aja lah Mbak katanya kan, karena meskipun nilainya kan lah besar-besar, tidak mungkin lagi kalau tidak pindah-pindah kan Mbak.
0: Iya. Oke deh, oke deh. Zul, mungkin terakhir kamu bisa kasih pesan-pesan dong buat teman Pro 2, atau kamu mau spill Instagram kamu boleh. Mungkin ada teman Pro 2 juga yang pengen tanya-tanya seputar jurusan kamu, mungkin, atau pengen tanya-tanya seputar Marbot, ada nggak? Apa? Apa pesannya buat teman Pro 2?
1: Pesan untuk Pro 2 ya Mbak.
0: Ada contekannya? Boleh loh, apa tuh?
1: Menurut saya ya kan Mbak, kuncinya jangan takut buat mencoba dan terus eksplorasi diri. Kalau teman-teman suka dunia media, suka ngobrol, tulis, fotografi atau bikin yang pas banget gitu. Nah, di sini kan kita enggak cuman dikasih skill komunikasi dan praktiknya kan Mbak, tapi juga kita membentuk karakternya. Jadi jangan ragu buat bergabung gitu.
0: Oke. Ada yang mau di spill-spill? TikTok-nya mungkin?
1: TikTok ya.
0: Apa namanya?
1: Zulkifli Afriansyah aja.
0: Oke.
1: Nama tuh lah, Pak.
0: Oke.
1: Sama Instagram juga nama saya juga, Mbak.
0: Nama asli ya?
1: Iya, nama asli.
0: Oke deh. Thank you Zul sudah berkenan ngobrol-ngobrol sore ini. Semoga proses kuliahnya lancar-lancar. Amin. Dan betah sampai akhir ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke teman Pro 2, itu dia sore ceria untuk hari ini. Thank you untuk kamu yang sudah mendengarkan. Kalau misalkan ketinggalan, bisa sih ini ditonton ulang lagi ya di YouTube channel RRI.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Progo FM. Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

Ibu udah bertahun-tahun ibu pergi ninggalin Alia sendiri. Alia nungguin kabar dari ibu. Alia masih nunggu ibu pulang ke rumah, Bu.

0: Udah sekali mau ujian skripsi, Bu. Alia masih ingat banget. Waktu Alia masih kecil, Ibu selalu manggil Alia dengan suara yang lembut sekali.
1: Alia sayang, jangan pernah takut ya nak ya. Dimanapun Ibu, yakinlah. Ibu akan selalu ada di sisi Alia. Ibu akan selalu mendoakan semua mimpi-mimpi Alia.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan aku kemudahan ya Allah. Lancarkanlah ujianku ya Allah. Aku ingin lulus ujian skripsi supaya aku bisa banggakan ibuku ya Allah.

Wih, selamat ya.

0: Tapi kan kamu tahu, ibuku udah ninggalin aku 4 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum ada kabarnya.
1: Sudah. Kamu gak usah mikir macam-macam deh. Aku yakin ibu kamu baik-baik aja. Mungkin ada sesuatu yang kita gak tahu ya, yang bikin ibu kamu harus pergi.
0: Iya sih, tapi kalau dipikir-pikir aku ada dosa apa ya, Din, sama ibuku? Aku tuh gak pernah minta apa-apa loh dari ibuku.
1: Udah. Kamu tuh gak salah ya. Aku yakin semua perjuangan kamu, ketabahan kamu selama ini gak akan sia-sia.
0: Makasih ya, Dino, udah nyemangatin aku.
1: Iya, sama-sama. Udah, jangan sedih lagi ya. Kan udah jadi calon sarjana.
0: Iya. Makasih ya, Dino.

0: Alhamdulillah, akhirnya hari ini aku diwisuda juga. Ya walaupun sedih sih rasanya, gak ada ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ya yang datang pagi-pagi ke rumah? Ibu, kemana

0: sini sendiri, Bu.
1: Maafkan Ibu, Nak. Ibu salah. Ibu sudah meninggalkan kamu sendirian, berjuang sendirian.
0: Ibu,
1: maafkan Ibu. Ibu belum bisa menjadi ibu yang baik untuk Alia, Nak.
0: Iya, Bu.

0: Hari ini Alia mau wisuda, Bu. Ibu temenin Alia ya.
1: Ya sayang, alhamdulillah. Oke, Alia, kita siap-siap yuk biar gak telat.
0: Ya Ibu, Alia senang banget. Akhirnya Alia ditemenin sama Ibu.
2: Alia Ramadhani, predikat dengan pujian.

Kalau dikasih pilihan pindah kewarganegaraan, kamu bakal tetap pilih Indonesia atau coba jadi warga negara lain? Teman Pro 2, ada info seputar permintaan pengen lepas dari WNI nih, walaupun biaya administrasi pelepasan status WNI itu naik dari yang awalnya 1 juta jadi 5 juta. Ternyata yang mengajukan tuh tetap terbilang sedikit gitu ya. Sampai sekarang ada sekitar 300 permohonan dan itu ternyata belum disetujui semuanya. Soalnya prosesnya juga cukup ketat, pemohon harus dipastikan gak punya tunggakan pajak dan gak sedang terlibat kasus pidana. Gimana nih? Ada yang pernah kepikiran gak? Pindah ke warga negaraan atau enggak lah, cinta sama Indonesia.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab. Pro 2.

Ada yang berencana beli motor listrik? Kabar-kabarnya nih, Presiden Prabowo bakal meluncurkan motor listrik nasional dalam waktu dekat. Walaupun tanggalnya tuh kayak masih rahasia sih, tapi istana memastikan peluncurannya tuh gak lama lagi. Motor ini katanya hasil karya anak Indonesia, diharapkan bisa jadi langkah mengurangi ketergantungan pada BBM berbahan bakar fosil. Walaupun nanti masih ada yang perlu disempurnakan, tapi ya semangatnya tuh untuk membuktikan kalau karya anak bangsa juga bisa bersaing. Teman Pura 2 gimana? Ada rencana buat beli-beli motor listrik kah?

0: cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngedumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku gak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang gak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macam-macam. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung gak mau kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro2FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2FM.

0: yang suka ngerasa kesepian, aduh, kalau kata akunnya @kemenpora, kesepian itu bisa picu masalah kesehatan. Ada sebuah penelitian yang diterbitkan dalam National Institute on Aging yang terbit tahun 2019 itu menemukan berbagai risiko kesehatan bisa menyerang orang kesepian, seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, obesitas, sistem kekebalan yang lemah, kecemasan, depresi, penurunan kognitif, dan masih banyak problem-problem lainnya. Kesepian itu juga jadi masalah kesehatan global yang sama bahayanya dengan merokok 15 batang sehari. Waduh! Efeknya bisa bikin kualitas tidur menurun, daya tahan tubuh menurun, fungsi otak juga menurun, ada timbul kecemasan, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, dan bisa meningkatkan risiko kanker juga. Tipsnya nih buat teman Pro2 biar nggak ngerasa kesepian, biasakan bersosialisasi dengan orang yang ada di lingkungan kamu, seperti tetangga atau orang-orang yang emang kamu kenal. Lalu juga eksplorasi hobi dan aktivitas yang disukai, bisa bersihin rumah, berkebun, olahraga, atau mengembangkan keterampilan baru. Atau bisa dengan gabung ke komunitas jadi sukarelawan juga bisa di acara-acara tertentu biar kamu bisa ketemu sama orang-orang baru dan membangun pertemanan. Temukan juga support system kayak sahabat, keluarga, atau pasangan untuk berbagi perasaan dan pikiran.
1: Sumpah kita ganteng banget ya.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Ada info seputar kesehatan, teman Pro 2. Data terbaru itu menyebut sekitar 73% penyandang diabetes di Indonesia belum tahu kalau mereka mengidap diabetes. Akibatnya banyak yang baru sadar setelah muncul komplikasi serius kayak penyakit jantung, gangguan ginjal, sampai masalah penglihatan. Makanya jangan tunggu badan itu kasih kode, tapi rutin cek kesehatan termasuk gula darah. Itu bisa jadi langkah sederhana untuk mendeteksi diabetes lebih awal. Karena mau gimana pun juga, mencegah itu selalu lebih baik dibanding udah di tahapan mengobati, teman Pro 2.

Ada kabar seru datang dari lapangan hijau. Timnas Putri Indonesia sukses melaju ke final Piala AFF Putri 2026 setelah mengalahkan Singapura 2-0 di semifinal. Besok, Rabu 22 Juli, Garuda Pertiwi bakal menghadapi Laos di Kuala Lumpur Stadium mulai pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini jadi kesempatan Indonesia untuk mempertahankan gelar juara yang diraih pada 2024. Semoga aja bisa ngasih yang terbaik ya besok untuk Srikandi sepak bola Indonesia. Bentar lagi teman Pro 2 ada music live chat untuk kamu, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy, howdy teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Selamat malam Indonesia, ada Edi temenin lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya.
1: Betul.
0: Seperti biasa di satu jam ke depan, kita akan bermain ketoprak.
1: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam
0: yes,
1: hari ini.
0: Betul, karena malam hari ini spesial.
1: Ya. Yeah.
0: Karena we're gonna use English
1: tomorrow. Ah, this is English corner.
0: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, ditunggu aja mong.
1: Oke. Tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan bahasa English.
0: Betul.
1: Kira-kira
0: pakai pantun.
1: Gak usah. Karena malam hari kita akan kedatangan Barack Obama. Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
0: Iya bener.
1: Pokoknya
0: nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Betul.
0: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
1: Absolutely.
0: Keren. Keren.
1: Perhaps.
0: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
1: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
0: Betul.
1: Juga gapapa.
0: Elan, Elan jago kok. Iya, ada teman Brodo, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Bareng Dika kali ini untuk nemenin kalian semua di jaga malam, jangan galau malam-malam sampai jam 24 atau jam 12 malam ya. Terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman yang sudah mendengarkan Pro 2. Di Abdil membuka kebersamaan kita lewat Unbelievable ya. Dan next Dika punya mantra dari Drive. Kita bakal update informasi buat kalian semua di segmen yang pertama ini. Nanti kita bakal share ke kalian semua ya teman Pro 2. Dan jangan lewatkan nanti requestan kita, udah pasti ya, di TikTok live dan juga di WhatsApp nanti, oke? Okay?

Masih di Stratul 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Ika untuk nemenin kalian semua. Dan selamat malam untuk kalian semua. Masih di 105,1 FM. Kita update dulu informasi ya, teman Pro 2, seputar Bengkulu nih ya. Jadi, sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto resmi berjalan di Provinsi Bengkulu pada tahun ajaran baru 2026-2027, di mana sekolah gratis berasrama ini menampung 270 siswa dari jenjang SD hingga tingkat SMA. Nah, sekolah rakyat ini terintegrasi di 3 Provinsi Bengkulu, di mana itu terletak di Jalan Serawai, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ya. Jadi memang Gubernur Bengkulu Hermi Hasan mengatakan kalau sekolah ini dapat menjadi solusi memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang tentunya ditujukan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Nah, kehadiran sekolah rakyat ini juga menjadi momentum penting bagi peningkatan kualitas pendidikan khususnya untuk wilayah Bengkulu ya, teman Pro 2. Jadi, Dika juga sempat podcast ya waktu di kantor nih sama guru dari sekolah rakyat. Dan apa ya, itu menurut gue salah satu memang yang layak kita apresiasi ya dari salah satu program pemerintah untuk di pendidikan gitu ya. Ya, sekolah benar-benar totally gratis ya, teman Pro 2. Dan anak-anak tuh benar-benar ditanggung kesejahteraannya di sekolah gitu ya. Jadi gak perlu khawatir buat makan, minum, seragam semuanya udah ada. Dia tinggal di asrama juga dan mereka dibatasi sama gadget. Mereka fokus untuk belajar, benar-benar dikembangkan untuk siswa belajar. Fasilitasnya lengkap banget, ruangan sekolah juga nyaman gitu ya. Jadi anak-anak tuh memang benar-benar fokus belajar. Nah, syaratnya memang itu tadi kategori harus miskin atau miskin ekstrim. Dan memang anak-anak itu direkrut dan dipantau dari salah satunya lewat link dari Dinas Sosial juga gitu. Jadi memang pendataan dari Dinas Sosial itu menentukan juga tuh, teman Pro 2. Jadi dilihat ya apa yang keluarga-keluarganya benar-benar memang membutuhkan gitu. Pendidikan ini secara gratis karena memang sangat-sangat tidak mampu. Ya salah satu benar ya, salah satu yang bisa membuat taraf hidup berubah itu adalah sekolah gitu, teman Pro 2. Bohong banget kalau misalnya orang nah kebetulan sekolah lah ujung-ujungnya juga ijazah gak kepake gitu buat cari kerja. No, big no ya. Jadi sekolah itu membentuk pola pikir, membentuk karakter. Nah dari sana tuh kita bisa berkembang, kita bisa berpikir, bisa menganalisa sesuatu dan itu sangat berguna untuk diri kita tuh. Untuk kita cari kerja, itu yang sangat kita butuhkan ya, teman Pro 2. Alright, kita lanjut dulu ke lagu yang berikutnya. Dika punya For Revenge, Penyangkalan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Mita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Ngerjain tugas sambil scroll medsos, sambil chat, sambil dengerin lagu. Wah, multitasking level dewa nih. Tapi beneran produktif atau cuma kelihatan sibuk aja? Faktanya, multitasking itu nggak seaman yang kita kira loh. Saat kita mengerjakan banyak hal sekaligus, otak kita justru terbagi dua dan jadi nggak fokus. Akibatnya, lebih gampang capek, sering lupa detail, bahkan bisa bikin kerjaan jadi 3 kali lebih berantakan. Gak cuma itu, multitasking juga bisa ganggu memori jangka panjang dan bikin stres meningkat. Jadi, bukannya hemat waktu, malah bikin kerjaan makin lama selesai. Jadi, coba deh mulai biasakan fokus satu hal dulu, biar hasilnya lebih maksimal.
0: Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2 masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di kesempatan malam hari ini. Ini ada informasi menarik ya. Dika jadi tergelitik mau bahas ini. Ini informasi Dika kutip dari rri.co.id untuk informasi nasional ya teman Pro 2. Jadi Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah itu mengevaluasi fenomena sekolah negeri yang sepi peminat. Fun fact, ini mentor Dika juga di sekitar Dika yang anak-anaknya baru sekolah, termasuk Dika juga yang baru menyekolahkan anak ya, itu jadi fakta menarik ya. Jadi akhirnya tuh kita kayak Dika juga selaku orang tua tuh nggak memilih untuk menyekolahkan anak di negeri gitu, lebih memilih swasta walaupun mungkin secara biaya jauh lebih mahal gitu ya kan. Alasannya sih banyak ya, banyak hal. Salah satunya mungkin sarana prasarana sih gitu ya, yang didapat anak gitu untuk kenyamanan dia belajar gitu. Karena kalau di swasta sepertinya mereka ya lebih punya treatment lah untuk ruang, entah itu ruang kelas gitu, kemudian juga apa ya, untuk lingkungannya juga sih gitu ya. Nah, ini tuh jadi fakta kan yang akhirnya dibahas sama Ibu Puan Maharani. Jadi Komisi 10 juga telah meminta penjelasan kepada kementerian terkait, di mana pihaknya mendorong evaluasi untuk mengetahui penyebab rendahnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah di tingkat negeri gitu ya. Jadi memang evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai faktor, mulai dari lokasi sekolahnya, apakah itu jauh dari tempat tinggal, kualitas pendidikan hingga minimnya jumlah calon siswa di wilayah itu. Banyak faktor ya. Tapi ya kalau misalnya kayak di Bungkul sih masih kalau di lingkungan kota gitu ya, yang aksesnya juga mudah, ya peminatnya pasti lebih banyak udah pasti gitu. Karena kan ya itu tadi, tidak semua orang juga bisa memilih swasta. Kalau jadi dulu, jadi ingat gitu ya. Waktu zaman di sekolah itu kayak kita berebutan buat masuk negeri, ya kan? Buat masuk negeri nih. Supaya ya, karena kita tahu kalau swasta tuh ya, swasta tuh dipandang sebelah mata gitu ya kan dulunya, apalagi sekolah SMP SMA. Nah, sekarang itu tuh berkebalikan menurut Dika. Jadi akhirnya orang selama dia mampu untuk menyekolahkan anaknya, maka dia akan memilih swasta karena menganggap bahwa lingkungan, kualitas apa ya yang diterima anak tuh juga lebih baik gitu. Mungkin ruangannya, fasilitas yang ada di sekolah, pokoknya gitu deh. Sama ya gitu. Walaupun biaya, harus mengeluarkan biaya ekstra sih. Jujur ya, sekolah swasta mahal banget. Dika aja nih baru nyekolin TK ke anak TK gitu. Waduh, masuk TK bisa semahal itu tuh kayak wah. Tapi ketika di compare gitu sama mungkin TK yang dikelola yang standar ya buat ya pokoknya dikelola sederhana sama pemerintah atau mungkin TK non swasta gitu, ya memang lebih murah, tapi memang ruangan kelasnya gitu, kenyamanan anaknya itu akan jauh berbeda gitu. Jadi akhirnya in the end of the day mentor Dika, ketika kamu bisa sekolah yang mahal, maka kamu akan dapat pendidikan lingkungan yang lebih baik gitu. Agak miris sih sebenarnya, tapi itu fakta yang terjadi sekarang. Makanya berlomba-lomba tuh sekarang orang tua bekerja keras biar sekolahnya kayak bagus. Karena sekolah bagus mahal. Ya udahlah ya teman Pro 2, ya just sharing aja buat calon-calon orang tua di masa depan gitu ya. Berhubung Dika juga baru belajar jadi orang tua yang menyekolahkan anak dan langsung garuk-garuk kepala. Waduh, kayaknya kita memang harus bekerja ekstra keras gitu ya biar anak-anak bisa sekolah di tempat yang lebih baik gitu ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Woi buruan. Ah, lelet amat sih.
5: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
6: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Untuk Prodo FM Unggul, teman terbaik kamu, teman Prodo gue, dan masih bareng Nika untuk nemenin kalian semua di kesempatan malam hari ini. Anyway, thank you banget ya untuk semuanya, untuk teman-teman yang masih bersama kami di Prodo FM Unggul, teman terbaik kamu. Abis ini kita bakal masuk ke jam request ya teman Prodo gue. Jadi kalau kalian mau ikutan request, nanti bisa join di jam 21 ya, sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut, ada Mahalini, ingat-ingat lagi.

Oke, teman Pro 2 ada unggul lewat demi waktu dan kita di jam 21 waktu Indonesia Barat. Mas Baranika untuk nemenin kalian semua dan terima kasih ya buat semua yang udah dengerin Pro 2 di malam ini. Akan masuk ke jam request, kalian bisa mampir ke TikTok sebentar lagi, kita bakal live ya teman Pro 2. Jadi silakan kumpulin tuh semuanya kalau mau ikutan request, dikatakan.

Ada Sabrina Leonor lewat haha ya teman Pro 2, dan ini dia jam request yang hadir buat kalian semua di jaga malam untuk kesempatan di malam hari ini. Jadi buat kalian yang mau ikutan request, silakan di tempatnya buat kalian semua. Langsung aja kalau kalian mau ikutan request, kalian bisa gabung lewat nomor WhatsApp di 0811 732 2330, atau kalian juga bisa ikutan lewat live TikTok kita di @pro2bengkulu. Kita lagi live sampai jam 23 waktu Indonesia Barat ya buat requestannya. Oke, malam semuanya buat yang baru bergabung, jadi Dika tunggu untuk yang mau ikutan request, jadi silakan ya. Kita tunggu sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Kita puterin satu lagu dulu dari Nabila Takia, Cegil.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

ngerjain tugas sambil scroll medsos, sambil chat, sambil dengerin lagu. Wah, multitasking level dewa nih. Tapi beneran produktif atau cuma kelihatan sibuk aja? Faktanya, multitasking itu nggak seaman yang kita kira loh. Saat kita mengerjakan banyak hal sekaligus, otak kita justru terbagi dua dan jadi nggak fokus. Akibatnya, lebih gampang capek, sering lupa detail, bahkan bisa bikin kerjaan jadi 3 kali lebih berantakan. Gak cuma itu, multitasking juga bisa ganggu memori jangka panjang dan bikin stres meningkat. Jadi, bukannya hemat waktu, malah bikin kerjaan makin lama selesai. Jadi, coba deh mulai biasakan fokus satu hal dulu, biar hasilnya lebih maksimal.

Ada satu lagu dari Silon Seven lewat Dan ya, teman Pro 2. Jadi buat kalian yang mau ikut request, ini jam request dan jam curhat juga. Jadi kalian mau cerita, mau sharing bisa gitu ya. Silakan gabung untuk nomor WA-nya di 0811 7322330. Atau kalian bisa ikutan lewat live TikTok kita nih. Lagi rame juga nih teman-teman yang lagi nonton kita di TikTok ya. Kita bacain dulu, kita sapa-sapa dulu nih. Ada Sugeng, ada siapa lagi tuh? Ada Nang Boy katanya mau request lagunya Fidel Diano tadi. Ada Papa Zaka, ada Harley dari Oku. Terus ada siapa lagi tuh? Ada Benny tadi ya kan. Ada Yanto Ino dari Curup Hadir Bang. Dari Depok boleh, Doble. Ya kan. Dari gimana? RRI Bang di Aceh Takengon di Lembaga. Wah, iya, yeah, pokoknya gitu deh buat teman-teman yang lagi dengerin kita di TikTok juga. Terima kasih ya udah mampir-mampir. Jangan lupa di-follow, di-share juga live-nya. Terus buat teman-teman yang lagi dengerin di 105,1 FM, kalian bisa mampir untuk lihat visualnya di TikTok kita di @pro2bengkulu ya. Ada Yoki Camkoha katanya salam untuk anak Bengkulu yang lagi ngerantau di Banten. Ada Bidadari Hatimu, Bang Dika request lagunya Samson. Samson yang mana tuh? Coba detail judul lagunya juga sekalian ya. Terus ada yang mau dengerin Roni Parulian yang Walls Akhir Zaman. Ada John Chen juga dari Sintang Kalbar. Salam kenal juga dari Tanjung Pinang. Jadi gini ya, sejak kita live dari TikTok, itu yang nyambar, yang masuk ke live kita itu dari seluruh Indonesia. Tadi ada yang dari Jepang juga tuh. Ada yang dari Taiwan kemarin. Oh, pokoknya Dika cukup happy ya. Jadi kita tuh jadi punya POV lain gitu dari pendengar yang lebih luas gitu ya. Tadi yang dari Jepang sebenarnya Bebe ya, Bebe dia dari Jepang. Dia tadi mau request padi katanya. Ya udah kalau gitu kita puterin dulu. Jadi di antrian request kita punya padi. Ternyata cinta ada Niji di Sekolah Zita, ada Fidel Diano Tak Sejalan, dan ada Peter Pan Dunia Yang Terlupa. Jadi yang lain yang request mohon ditunggu ya. Agak banyak nih requestannya antriannya, oke? Okay? Ada padi ya ternyata cinta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam.
2: Satu lagu ya teman Pro 2 dari Vidi Aldiano tuh lewat Tak Sejalan tadi. Selamat malam semuanya. Lagi pada dengerin Pro 2 di malam hari ini. Bareng Dika untuk nemenin kalian semua sampai jam 23 atau jam 11 malam. Buat yang mau ikut request bisa banget. Kalian bisa lewat nomor WA di 0811 7322330. Atau bisa lewat TikTok kita nih yang lagi live di TikTok @pro2bengkulu ya. Lagi rame banget nih teman-teman di TikTok, kita sapa-sapa dulu ya. Teman-teman yang ada di TikTok yang lagi mampir-mampir di sini, ada Alex Chandra, ada Intan dari Tokyo. Wah, jauh banget ya. Ada Faing Story dari mana nih? Enggak tahu, tadi dia lagi rantauan juga katanya gitu ya. Terus ada Bang Sugeng tuh, dia dari lagi tugas ya. Tadi di Yonif berapa tuh? Dika harus scroll ke atas, jauh banget. Pokoknya kalau lagunya gak diputar katanya mau menyerang kita satu batalion. Aman bang, lagunya udah saya masukin ya di playlist, nanti kita tinggal puterin ya. Terus ada Rumami Kendari dari Kendari, salam juga. Ada Assalamualaikum, salam kenal dari Pandeglang, Banten. Ada Emmy Andeswa dari Taiwan, request lagunya Leto, permintaan hati, salam untuk warga Tabat Runjam, Bengkulu Tengah. Banyak banget yang dari luar negeri dengerin malam ini, sumpah ya. Ada yang dari Tokyo, ada yang dari Taiwan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Hokkaido. Tuh, Intan ada kata-kata hari ini. Kalau kata Pak Wowo, sana ke luar negeri, ya udah belajarlah dari kalian bahasa asing biar keluar Indonesia. Aduh, literally itu apa ya, literally penerjemahannya memang plek-plek sama orang Indonesia ya. Jadi intinya kalau menurut Dika sih, buat kalian yang mungkin masih muda juga,

Oke deh, dari Flying Story tadi di Taiwan ya. Anyway, buat teman-teman yang masih di 105,1 FM ya, teman Pro 2, kita bakal puterin dulu ada Peter Pan Dunia Yang Tertunda tadi, yang lagi nungguin nih satu batalion katanya. Jangan lupa dengan puterin Peter Pan, kita puterin buat mereka.

Satu lagu dari Enau tadi, Negara Lucu. Menurut kalian negara kita lucu gak? Iya. Nah, jadi buat yang mungkin lagi dengerin 105,1 FM, ya kita juga, program ini adalah program request dan tempat cerita, tempat sharing juga. Dan Dika baru dapat sharing yang seru dan menarik banget ya dari teman-teman di TikTok nih. Mereka cerita tentang kehidupan di tahun 90-an ini pada orang tua semua yang gabung ya. Jadi kita lagi cerita-cerita, lagi sharing tentang dulu ya. Uang 25 perak itu bisa dapat macam-macam ya. Ada yang naik angkot tuh, ada Papa Zaka dibilang 25 perak dulu bisa naik angkot. Kalau si Fajri bilang dibilangnya 25 perak bisa dapat kerupuk. Dulu tuh 500 ya, 500 rupiah itu. Ya diingat banget zaman SD itu dikasih jajan 500 perak itu banyak banget, banyak banget. Bisa beli macam-macam, itu bisa beli makan, minum, bisa beli sate kojek. Dulu ingat banget ya, beli sate kojek 100 rupiah, 200. Aduh, itu kalau beli sate kojek 250 itu udah kenyang banget tuh, banyak banget. 500 beli sate kojek kayak bisa nraktir temen itu. Ada masih ngerasain 25 perak, Bang, walaupun saat itu usia masih 5-6 tahun, Fajri. Saya juga masih ngerasain sih 25. Itu kayaknya saya udah SD lah, ada 7-8 tahun mungkin ya. Asli Bang, dulu beliin orang tua rokok 1.700. Iya, pokoknya gitulah ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang kehidupan di tahun 90-an ya mungkin enggak akan relate gitu ya sama anak-anak sekarang karena memang orang-orang yang hidup di tahun 90-an tuh kayak banyak banget ya golden moment-nya. Banyak banget. Mereka tuh kayak karena gak ada gadget ya, gadget gak ada, kemudian internet tidak ada. Jadi yang kita tahu adalah interaksi langsung dari human to human, dari manusia to manusianya gitu. Jadi kalau mau main mau apa tuh kayak gini loh, janjian gitu ya. Misalnya besok minggu libur, padahal tuh kita tuh tidak punya gadget yang kayak sekarang tuh anak-anak kan janjiannya. Kita janjiannya meeting pointnya di situ, ketemunya di situ. Kalau anak-anak dulu tuh kayak ada aja gitu sinyalnya, pokoknya kita janjian tuh di sini, di depan gang ini. Jam 6 itu pada ngumpul on time tuh semuanya. Ada yang masih ileran lah, ada yang masih kusut lah. Mau kemana? Mau muter aja, muter jalan. Ada yang bawa ban gitu, didorong-dorong bannya. Ada yang bawa mobil-mobilan, diseret mobil-mobilannya gitu. Aneh banget ya, kalau dipikir-pikir tuh, ya Allah lucu banget ya anak-anak dulu ya. Ini pasti bener nih, relate nih. Yang lagi dengerin ini kan nih lagi relate tahun-tahun segitu ya. Ban motor jadi mainan sangat mewah tahun itu. Modal ban motor sama tongkat sakti tuh, ketok-ketok-ketok tuh bisa jauh banget tuh ban motor tuh. Ya, itulah ya, sedikit kenangan. Malam sekali Bang live-nya ini di Jepang udah tengah malam. Iya, beda 2 jam ya. Dan ya udahlah buat nganterin si Intan mau tidur nih kita puterin dulu Blackout Selalu Ada.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Balik lagi teman Pro 2 masih di 105,1 Pro 2 FM Bungkul, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Jaga Malam Sharing Time sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kalian yang mau ikutan request, kita masih punya kurang lebih 40 menit ya buat terima requestan dan bacain juga komentar-komentar kalian yang ada di live chat TikTok ya. Malam semuanya buat yang lagi mampir di TikTok dan lagi dengerin di 105,1 FM. Yang ada di ini nih, biasanya lagi pada nyetir kendaraan atau mungkin yang lagi jualan makanan minuman malam. Wah, itu Dika kalau balik siaran malam ya. Godaan-godaan mie rebus, nasi goreng di sepanjang jalan adalah apalah, bandrek. Wah, itu sangat sulit untuk dilewatkan. Kadang-kadang tuh kalau lagi lapar ya udahlah ya. Ya udah, kita baca dulu WhatsApp yang masuk ya. Dari 2995 katanya mau request lagunya Berakhir di Aku Itaf. Salamnya buat teman-teman yang ada di asrama TBS dari Petim. TBS dari Petim atau Petim nih cara bacanya gitu ya. Ya udah deh, gitulah ya. Halo, dari Hikari mau request lagunya OX1 Lover Song dari TXT. Kayaknya kita ngomotorin lagu mancanegara, jadi pop Indo aja ya Hikari. Jadi kamu bisa tukar lagu dari Indonesia. Kenapa gak sampai 6 pagi? Siapa yang mau share 6 pagi? Kerja kerja sampai 6 pagi yang denger radio kagak ada ntar. Itu kalau dari 6 pagi ada tuh yang dinas. Tugasnya bunyinya kayak gitu doang. Malam Libra 04. Malam juga ya, kita sapa dulu buat teman-teman di TikTok. Masih standby siapa aja nih? Coba absen dulu ya. Kita masih terima requestan kalian dan kita masih punya 3 requestan yang belum kita putar. Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ada Eno featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret. Dan ada It Gitaf, Berakhir di Aku ya. Yang mau request boleh langsung aja ketik requestannya. Kalau kalian lagi dengerin di 105,1 FM, kalian bisa gabung lewat nomor WA di 0811-732-2330. Tapi kalau kalian lagi nonton kita di TikTok, kalian bisa langsung ketik di live chatnya untuk judul lagu dan requestannya ya. Ada Arianto R. Rebi dari Malaysia. Banyak tuh kan orang Malaysia yang gabung di sini yang tinggal di Malaysia. Ada, karena kami kalau jam istirahat atau jam-jam mau tidur gini pasti dengerin Pro 2. Terima kasih, Meh. Thank you ya. Teh Hijau Tulus sudah kita puterin tadi. Telat nih gabungnya. Ya udah, kita puterin dulu. Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Buat yang tadi request lagu ini, selamat mendengarkan.

Ada Adrian Khalif lewat 2001 kali ya. Ada locker gak bang? Kenapa tiba-tiba ada yang komen di live chat locker? Gak ada. Jadi kalau kalian nih mau ya kayak gabung gitu ke Radio Republik Indonesia, itu caranya ya tunggu aja nanti ya, kalau ada penerimaan tes CPNS atau P3K gitu. Di formasinya biasanya diambil di Kementerian Komunikasi dan Digital tuh ya teman Pro 2 gitu ya. Oke, kita punya kurang lebih 20, sekitar 10 menit lagi ya teman Pro 2 untuk terima request. Jadi dua lagu terakhir nih untuk di request, boleh silakan ya. Ada Mike 90 New Eta dalam pekatnya. Kita cek dulu kita ada lagunya atau enggak ya. Jadi buat teman-teman yang mau request lagi silakan ya, kita masih tunggu. Kalau kalian mau gabung requestannya, kita masih ada dua requestan terakhir yang kita terima gitu ya. Tadi New Eta ya, New Eta. Kita cuma punya Berbalik Cinta. Ada Telah Datang Padaku atau Tujuh Sumpah atau Hijau. Kayaknya kita ambil yang terbaru aja ya, Berbalik Cinta aja ya. Kita bakal puterin New Eta Berbalik Cinta. Terus ada Elo. Mau dengerin Elo masih ada. Elo masih ada boleh deh. Elo masih ada juga. Kita masih ada kayaknya lagunya. Elo masih ada ya. Ya udah deh buat teman-teman sekali lagi thank you banget ya untuk yang udah ikutan request. Jangan lupa kalau kalian mau ikutan request di sini itu jam-jam requestnya dikasih tahu dulu. Di jam 10 sampai jam 12 siang. Kemudian kalau malam tuh jam 21 sampai jam 23. Dan itu live TikTok semua ya. Jadi kalian bisa gabung lewat TikTok bisa requestannya, lewat WhatsApp di 0811732230 ya. Ya udah deh kita ke New Eta dulu Berbalik Cinta. Ini spesial aja buat Mike 90 tadi yang request lewat TikTok.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tawa Pro 2 pukul 22 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat, dan kita sampai di menit akhir untuk sharing dan jam request kita. Terima kasih untuk kalian yang udah gabung, ikutan request juga, ikutan cerita-cerita juga pengalaman kalian. Tapi memang waktu yang udah ngebatasin kita untuk malam hari ini, jadi thank you banget untuk semuanya. Khususnya buat teman-teman yang udah ikutan request juga. Habis ini kita bakal tuntasin untuk jam request kita sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Buat yang di TikTok juga kita bakal off streamnya. Tapi mungkin buat kalian yang di TikTok masih pengen lanjut dengerin Pro 2, kita ada Jazz Music sampai jam 12 malam. Full lagu-lagu pilihan yang bakal kita puterin untuk nemenin suasana tidur kalian ya. Terima kasih Dika Tutup untuk jam requestan dan juga sharing kita malam ini di Sharing Time. Sampai ketemu lagi di Sharing Time berikutnya besok malam di jam yang sama ya. Selamat malam dan tentunya selamat beristirahat. Satu lagu terakhir dari Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Aku Harus Pergi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Duh, sebel deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil nan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman Pro 2 pukul 23.52 menit waktu Indonesia Barat. Laluna selepas kau pergi akan hadir ke ruang dengar kalian sebagai lagu terakhir kita untuk menutup kebersamaan kita di edisi siar kari hal ini. Untuk edisi Selasa 21 Juli 2026. Saya Dedika pamit, mau kalian

Selamat berdua di manapun kalian berada. Dengan ini selesailah sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Selasa 21 Juli 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 2.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kalian berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2, mengudara melalui FM 105,1 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Rabu 22 Juli 2026. Teman Pro2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari Jalan Es Parman nomor 31 kami ucapkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Eh, ngapain di sini?
1: Biasa, nyari angin. Jalan panas.
0: Oh, iya ya. Di sini adem, enak. Tapi kenapa ya? Si angin ini bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat.
1: Begini nih ceritanya. Angin memang hanya bisa dirasakan tanpa bisa dilihat. Angin sebetulnya merupakan udara yang bergerak karena adanya tekanan dari arah yang satu menuju arah yang lain. Yang perlu kamu ketahui, suatu benda akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, kita tidak bisa melihat benda. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit, sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin atau udara. Tapi, kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Begitu ceritanya.
0: Oh, gitu. Aku paham sekarang. Tuh, aku bisa lihat contoh zat udara yang bisa dilihat. Ada asap, noh. Ngepul, banyak banget.
1: Loh, itu kan asapnya dari kamar aku. Tolong!
2: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay. Adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung lima, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara, pada sisi belakang, terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: kontak. Memori kita di pad, kangen gak harus balikan hashtag.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM Just Music. Teman terbaik.

Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemar tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Kepahyang, dan Bengkulu Selatan. Untuk malam hingga dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Suhu udara pada hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 96%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu, dan mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian selatan hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, laporkan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Waduh Pak Budi, lihat itu air di selokan sudah mulai meluap, mana hujan gak berhenti berhenti lagi.
1: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
0: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
1: Betul. Dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
0: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
1: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ngomongin tentang Gunung Everest yang dikenal sebagai puncak tertinggi di dunia dengan ketinggian 8.848,86 meter di atas permukaan laut. Tapi ternyata bagi para ilmuwan, angka tersebut bukan nilai tetap. Karena faktanya atap dunia ini ternyata masih terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, teman Pro 2. Jadi menurut ahli geologi dari University of Colorado, Dr. Roger Bilham, bahwa pertumbuhan Everest berkaitan erat dengan pergerakan lempeng bumi. Jadi proses ini telah berlangsung selama puluhan juta tahun, sekitar 50 juta tahun yang lalu diperkirakan lempeng India mulai bertabrakan dengan lempeng Eurasia dan membentuk rangkaian pegunungan Himalaya. Hingga kini lempeng India ternyata itu masih bergerak, teman Pro 2, bergerak ke arah utara sekitar 5 cm per tahun hingga mendorong Everest naik sekitar 4 mm hingga 1 cm setiap tahunnya. Jadi selain tabrakan lempeng, penelitian terbaru juga menemukan adanya pengaruh erosi sungai terhadap pertumbuhan Everest, di mana peneliti dari Chinese Academy of Science, Dr. Ji Jian Dai, dia menjelaskan kalau fenomena ini sebagai isostatic rebound. Jadi ketika material batuan di sekitar kaki gunung terkikis oleh sungai, kerak bumi menjadi lebih ringan dan perlahan terangkat ke atas, katanya gitu ya. Jadi meski mengalami pertumbuhan, Everest juga menghadapi tantangan alami ya, berupa erosi dan gravitasi. Jadi ya, setiap tahun akan terjadi pengikisan alami yang mengurangi sebagian kecil material batuan di puncaknya. Dan ya udah gitu, dia naik tapi terkikis juga di atas. Ya tapi apapun ya, itu rahasia yang maha kuasa ya. Jadi Everest tuh setiap tahun selalu makan korban jiwa, by the way, buat yang gak tahu ya. Jadi banyak pendaki yang tewas juga setiap tahunnya. Dan yang gak dibawa turun juga. Makanya kalau misalnya ada misi ke Everest tuh benar-benar biaya sangat amat mahal. Bisa miliaran rupiah untuk sampai ke puncak ya, teman Pro 2. Dan ya di atas tuh kalian akan bisa melihat banyak jenazah pendaki yang memang di atasnya ngebeku gitu. Jadi manusia masuk kayak masuk freezer gitu. Jadi ya udah, diam gitu aja dan enggak membusuk, jadi ya udah jadi fosil beku gitu ya, teman Pro 2. Dan itu bisa kalian lihat di YouTube tuh banyak ya, beredar dokumenter ya, video-video yang memperlihatkan bagaimana kengerian di atas puncak Everest dibalik keindahannya dari bawah, kita lihat gitu ya, teman Pro 2. Alright, itu dia update informasinya buat teman Pro 2. Dan selamat pagi yang lagi pada mempersiapkan diri untuk ya berangkat kerja, kuliah, sekolah. Udah pada riuh banget pagi ini, udah pasti ya. Semangat pagi buat kalian semua.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

105,1 Pro 2 FM, kalau teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ngomongin tentang Spanyol yang baru aja menjadi Campione. Yeah. Wow. Baru jadi juara dunia sepak bola FIFA 2026 ya teman Pro 2, setelah menumbangkan Argentina di partai puncak. Nah, Spanyol mencatatkan sejarah sebagai negara pertama yang menerima cincin juara The Champions Rings setelah menjuarai Piala Dunia FIFA 2026. Penghargaan ini diberikan usai La Furia Roja mengalahkan Argentina. Pemberian cincin juara ini menjadi tradisi baru yang akan diperkenalkan FIFA untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Sebelumnya, para juara hanya menerima trofi dan medali emas sebagai simbol keberhasilan menjadi tim terbaik dunia. Jadi konsep cincin ini sebenarnya itu diadopsi dari budaya olahraga Amerika Serikat, terutama National Basketball Association atau NBA. Jadi kalau di NBA itu, mereka akan menerima cincin sebagai kenang-kenangan atas keberhasilan mereka menjuarai kasta tertinggi NBA. Ya mungkin karena diadakan di Amerika Serikat. Dan jujur ya, kompetisi Piala Dunia tahun ini tuh banyak sekali perubahannya sejak diadakan di Amerika Serikat ya, di tahun ini. Banyak mengadopsi entertainingnya Amerika. Kayak hydration break, kemudian ada hiburan tuh di tengah break 15 menit itu gitu, dibuat entertain lah. Itu tuh mengadopsi budayanya Amerika, kayak footballnya Amerika tuh yang rugby yang tabrak-tabrakan gitu, itu kalau mereka break tuh bisa 30 menit dan itu ada entertainingnya tuh di tengah-tengah gitu. Jadi ya cukup banyak perubahan terjadi. Cuma banyak pro dan kontra juga. Banyak orang yang menilai kalau kayak hydration break itu nggak perlu. Karena kenapa? Karena mengurangi intensitas yang sedang tinggi-tinggi di sepak bola gitu. Kalau lagi top on fire banget, tiba-tiba di menit 3, menit 23 itu harus dijeda. Nah itu bikin tim yang lagi unggul secara positioning itu kadang jadi down gitu. Yang ya memang ada nilai plusnya, kalau yang lagi dirugikan mereka bisa rubah strategi gitu. Tapi yang lagi memimpin kan mereka kayak, wah kita lagi panas-panasnya tiba-tiba berubah gitu. Nah kalau kalian gimana, setuju gak entertaining kayak gini? Kalau dia sih kayak gak perlu lah hydration break, karena pemain-pemain juga pada banyak protes gitu kayak, ya apa sih gitu. Beneran gitu ya kan. Tapi apapun itu, Piala Dunia sudah ditutup, jadi mari kembali ke kehidupan yang normal ya, tidak begadang-begadang lagi. Dika jujur lagi memperbaiki pola tidur dan bener-bener kacau ya selama Piala Dunia gitu, ngikutin matchnya tuh jam 2 pagi. Ya udah dah, kita lanjut ya ke lagu yang satu ini. Kita punya All In, Pemenang di Hati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.